Maďarsku. Sada. Mira baba. To sú te jade. A mi babko. Čeri se porta kiekar. Kar sa te na. Kar sa te.